0: Brawlin Kjol.
1: Dachwarde is Brawlin Kjol an seo ar Radio Rira agus is Fairling Fosé mas Kjol na hirdin atá ann agus chulmer galore de sin an sin le Kingfisher le The Sun Will Never Settle Nel Mezcal le Herds and Cianis Day in the Uishud coma le bagani kneecap agus iad a down to Casio Kids le Fenian agus tá Kjol na hirdin agam dív le Klauser uchar ar an gead ur chlig den glor agus bagani snag Kjol agam dív le Zazka Shiv agus Gemma John Levy le haran there about him dusk is Brawlami coma le sin gown untuk seo le Cubana there about him grande como yo Bij mij leef ik die dochlog, dat tillig jullie heren, kjol, als geuling, agus kjol, nu een marsje, not er ooit erbij.